0: Tadi kan mereka harus tuh, femo mereka juga kuriya mereka yang dah ni itu, kami lara kita lewat kan khas aku kan kuriya yang dah cahal dora aku mesho, ane kasih turu bayar kami wah kata kalah ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ha dah ha, tiku salam ni kita pada kat ti. Kini hal Musa.
1: Ha, apa tu mivani?
0: Badalui
1: fa wa dunia.
0: Ha. Ranggalin, nuna itu tipu nani?
1: Nuna, halu ranggalu.
0: Halu ranggalu tu.
1: Sama, besto.
0: Ebuni.
1: Kapa? Minta.
0: Mihar deng kagen do uleni.
1: Oh, tu getia he di nu kagen sama gen.
0: Nu kagen mi uleni.
1: Oce kagen besinya.
0: Baikke, eru kagen dek nengi kihai asura kovang uleni ko.
1: Eh, mi dekan lu kewa ha kenon tipu nanti kian ni mendo.
0: Eh, kagadi.
1: Ehen.
0: Surprise double shock with it though. Ay, hairu amuko kani inge tereganu ke keun e kemuni de.
1: E dunde ngonnal tambara bana hai feno he.
0: Tambara he da ulin je heta.
1: Mi buni. E gar pa ja ka hal bai far he da ta ulini.
0: Di he ja la haru ni di ya kita wan e gar ja har ka bando he nuane nu era. Eh? Angale nunta.
1: Te nunta.
0: Ule bala ranggalan ule bala Musa. Tiada jaru kafe tiada jaru ni dah bala Musa wes. Eh.
1: Ah, hanya katihan punya kesuni dengan si buna agar itu.
0: Eh, doh ni.
1: Hmm.
0: Ah, dengki kurang neki mih mule neki kota seno doh.
1: Ah.
0: Ah, koba kon number naga neki engo ti naga fenge. Den naga ma. Den naga ma aga ingga bala bala den negi mami wa agote doh.
2: Lawat aku.

0: ehnamaves nuvisnunu kaman hadafa zahura hinitum vedi
1: vara
0: zahura buni
1: aharin varanga bhang annaname
2: aharin swaranga phunu aname
0: nasif lani vefa buni ashana ke rankium ke vakutu aschehi faitu vekendi airves zahura onnen jehuni keega vibrator la fawa zahura ke phone vibrate waatu zahura yan ibunu etaf faharaku emme fahun e phone nasif nifali e manzar ve zahura ya fenunu
2: efar guli manunegi manenge ta busy kame
0: nasif puni Eloipanula, Zahuraya lolufia nujehun lo bimatin Zahura fuu hivireya ki eyi. Zahuraya ngege, Nasifa ki miha dennu, miha da ki Nasife visnu. E hagege Zahura ke sikundiya visna deyem vis Zahura masakke kuri. Eku gauluma khiyar kuri baviriya kavure boda, Zahuraya Nasif vattarvi vaki zimma inga da kuruma vazifatim muazzafaka. Zahura ke ufala hingham che huma kudakon nama vis nasifennu visni. Visni nama Zahura ke huri hame ke nidari fuluke madun nuni naana kaalo ufaluka baver vuman hurahen naalane.
2: Kongam kati visnani?
0: Nasif ehi. Zahura jawab ennu de bunangoti emme etche nasifa ki hame keni nasif ke ufala visnami hin heye dulum bahen nu nikun namaves lolun yakinum ves karuna fedunu nasifan etannu fenuni nuwata balam beenu nuvi ei feshume hiddatikama fuhikam ke raha zahurayan ihusas kurevuni ten Ashana ke kaveni ke rasmiyata hafla yavves zahuraya kannu devunu. Daam beynu nuvati yennu. Nasif lobi vali bodu kamun. Mihadu ke faratun zahura beynu vi lobi nulibuni. Egwe zahuraya kamunu diyei. Nasif ke faratun lobi nun ehin etche nulibe. Egwe vis zahuraya kamakunu diya. Eyi ufala kannu vi. Ehin namaves ehen nubunan zahura hivvaru kuri. Baaditiya fengalaygen faakhanayka fengvarang huriru zahuraya pedani emme dimalaka. Eyi rabaru gandeng olahfava feng maa kandu. Bala pedumang eyi rabaru gandaka maa kande. Ehen namavis. Zahura ke maasi Zahura ke lo kurimati ga fie jahamun da fada. Miha duwa inda ke ngulu niru huriha kame kiha furihama. Evis kame Zahura puna khanu jehe. Nasifa ki vis masakke tanna mihe. Gege evis kame kurum ge shao kweri kameng eena ke nuhunna ni. Miha du du ko la fa Zahura ai emme ummide furihama kuruma. Nasif e ummide furihama kodde. ekamaku kitamme varukata vinamavis kävenyaki emme fashakun harulane kulumennu varivegen anekame sahura jehuni mammake kiyan anna nasif tu kolla fa sahura ai hinghamunu jehume ketere kaule umuru huskonnu dumattaka Hiddatikama Zahura keten nukuraane. Zahura ehin kävenye nukure. Mihatuvis ehin kävenye nukure. Demedan utanavaskame verive faavi namavis Nasifa Rinzi vekkennuve. Kudinke bappa gelden Rinzi beenunnuvi. Badiyu aikon ashana ahayate feshi.